Amazina yanjye nitwa Alisodi. Ariko ari cyo nshaka kukubwira. Ubumenyi, kumenya, gusobanukirwa n'ibindi byose tugenderaho mu buzima, nta hantu namwe ushobora kubisanga hatari mu nzu z'ibitabo. Niho haba mu bumenyi. Ikiganiro ni inzu y'ibitabo. Uri kumwe na Dashim, Alisodi abara hafi akurikiye.